asi miso nya mi ama ama go baba baba di ni ma wa biru na wana ni wan hunu sawa urate kaya tata una wa buame.